Hanno tinnelle mahano koga kiani. Te kunda kiani. Rupia ke pala umele kisi menna. Suna se unna ke maik pala uttu. Te kunda kakati ullu suhtu kalama pangala kakti akut. Te itse mani utli kulu taapani. Pangala maa kittu vaat kulle kongittu nillemini te kuula umele kut. Pita kakti apungilu tulok pala umma taapani ilangani. Taare ungani li. Nunna ngani. Ini ubiung itu harus cuni walau kita bukan. Amalah kalau harus itu si malam mata. Termasuk yang mencuni suni sakutak dua lui. Tekunang warang hubungan nak pulang mi. Amalah uga mencuri mi. Kalau uang nalar tu suni uga mencuri malu tu kaum si malah nak pulang mi. Tema pengagatan ini kang dah tuhak sih nangnya mereka nafik pelak Tokyo malah pasun itu halangnya mereka sini walau. Amal puisi kasihan, tapi yang malah nang suang milik suat cuit. Imanek katu ini kuma, tapi nak pelak tekan, tapi yang malah nang mukisian ini kang katu ini kuma. Nunanga, nunalima ngalo. Takuminang nilima nga, silak-kalami nga. Isumay na silak-kalami, silak-kanyalwa. Ilang nilurami linyo, yung nilutok, ano kang makalami lang at ay metuso niyo walo. Silak-kanitsya kalaw, ibalok tingalo, paingok ibang miso. Kaumat siya niya lang walo, silak-kamakalami lo. Alaki walo walo kami, silak-kanyo at hangit. Ayah aku tak kasih umat syuting. Tapi aku tak kasih syuting kun tak ku malu syukur. Mana le ayah aku tak kasih umat lalu tak ku laku semangat nama tangan le silak kemalu ramai. Ayah aku tak kasih hanui dengan twinnya tu ni. Sekiranya kelilingi tu nak ku twinnya. Tapi aku hau maju pasalu sunup ukpengam. Ajaru tak sudah silak kemarau rumah temeling asum, taman datar tak kau yang lisan mesum, kau meninga, umur juga dengan hantu itu kini, tak kau meli galasan mesum, ammalo, tobal nunengat alianam nengat kau nengang, isuman apa yang bawa rupeng ngau mau terceh kami. Nunai temakwa biusung mata, takun nengah disemain, takun nengah lelak di palu tu walau. Temana nunang takun nengah dengah, temel dengah walau tu, temel dengah sok. Hari mana tu temel dengah walau am. Ammalku kserak tu ngan amis walau amisutik tekan tawan ini bini. Ilang kuksanak tulagaloy na magkakalaw walang mayo. Ilubingin, ilangin, ilubing, ilangin. Pero tiwi nili palo ilo, ilubing. Tigligo yung kone. Di ko tuwin nagalin narang ni. Na magkwa ilubing, pero tahap pinuminik siya katahak palakto. Tiwi siwigit telit siyangin na suwidlo, isumatakat siyangin na kaswaksun nilo. Uniso ko siya walaksun, temelong na palaktun. Isumay na pitakal yung manaktun pitalin. Kuksanak to palang mata, inwa pinaping upin natin langit. Siyukya ka piw walak. Temet tulukak piw ngitok. Sukkutari matemangan. Pero tiwi nung nik. Ilangan ni, tiyo siyo magami sa mayroka kami. Kuksanak tutikip palang may suma. Kaya sinalotok palang ito, tiyo siyo yam. Ayuga ito katawalak tiyo biyalo yam sa pahasalo ilangan. Panakakalo. Marakalang nang itulon ni paan ni pahasalo. Ilubin nalong matayama. Paunga-paunga hak. Kampung kapal yang mereka kasih yang mereka pisau nak tu si cok sahun nak tu ni inna aku hendak ikut agak lama.

tumi yini snowpa ngulok simayumi nalan ni mi yugo nika dilugo hayareku atu dilok simayam piniklo dilok simayanga suli tusak saulang mi yutana isuligo tiulu ni ahai dako dak tusak saulang juit oi sila bulli ko ali sila ni ariku hawi sakendang yunna samulinga yinu na bimmi nuna tiabum milu imailinga yigo Kutjua api meunusa, suku juga lalangan agak tahu menyukuk, mini twinna reali lunit, tak cili liu minni asuti luguk, unusa. Anu kun ni asuti lu, nikki dumik, 20 misungun limik. Okko ni halangan agak tak, plus 5. Sani kilo milu nubu ya langan agak tahu menyukuk, suku yuli twinna kaya hak suti lu. Ulla aku lakti nago, Allah kili liu minni atugal wak. Anu kun ni asuti lu, tak kami Nikulo akuningani 20 mitsongo ni dimik. Oko ni halangan agak plus 6. Umiyak milo suko yuka la halangan agak tau mi yugok mini lutilunit unusa. Nubu jawal lo silutik tak cili liu min ni asti lugok unusa. Ano kun ni asti lo nikidumik 20 mitsongo ni dimik. Oko ni ngalo plus 9 mi halangan agak tak. Inuk tua milo nubu ya halangan agak tau mi yugok suko yulitin na kaya hak sutilo. Allah keliru minyak menjuga luak, unusa. Anu kau ni asli lo tak kami nikiu luak kuningan itu 20 meter 40 mut, sungguh ni lembik. Okuningan lo plus 9 mil langan agak tak. Bubung ni temilu nubu ya langan agak tak menjigok, sungguh yoli tu nak ayak sutillo. Allah keliru minyak menjuga luak, unusa. Anu kau ni asli lo tak kami piyumik 40 meter 60 mut, sungguh ni lembik. Anu kau ngalo kasunian agak tak sunlo. 20 meter 40 mut, sungguh ni lembik. Okuning aluguk plus 8. Aku lebih milo Allah keliru minyak tuguk, unusa. Anu kau ni asli lo tak kami piyumik 40 meter 60 mut, sungguh ni lembik. Anu kau ngalo kasunia nak tahu sun lo 20 meter 40 mut, sungguh ni lembik. Okuning hak lo tilo plus 8. Ibu jemil milo nubu jaga lalang nak tahu mijiguk. Okuning hak ni asli lo plus 6. Salonillo. Allah keliru minyak tu kalau aku unusa. Anu kau ni asli lo nik yulo atau aku ni lo aku ningani 20 misungun ni limik. Oku ni hak ni asli lo plus 8. Kau siu kami raknan like milo nubu ya valu langan agak dalam yugo. Suku yoli tu nak ayak suti lo unusa. Allah keliru minyak kalau aku suti hidup lagi dok pa unusa. Anu kau ni asli lo atau aku ni lo nik yulo aku ningani 20 misungun ni limik. Anu kau ngalo. Anu ngalo sakinya ni waktu suin lo atau ang niulo on niulo aku ningani 20 misungun ilimik. Oko ni hak lo tiluguk plus 11. Waktu milo nubu ya walau langan waktu miyut. Suhu yuli tu naga hak su tiluguk. Allah keliru minyak tu galua ulla ulok tu nago. Anu kun ni suin lo nik yulo atau ang niulo aku ningani 20 misungun ilimik. Oko ni hak ni su tilu plus 6. Kain su milo nubu ya walau langan waktu miyuguk. Suhu yuli tu naga hak su tilu. Tak cili liu melangan agak tahu sun lo unusa. Anu kau ni asuni nik yulo kawangan yulo aku ningani 20 meter 40 mut sungguh ni limbik. Oko ni hak lo tilo plus 6 ngoyumik. Aku palu melu nubu ya walau langan agak tahu mijuguk sungguh yoli tu naga hak su tilo unusa. Tak cili liu melangan agak tahu sun lo guk. Anu kau ni asuni lo nik itu mik 20 meter sungguh ni limbik. Oko ni hak lo tilo plus 4. Tasi uya milo nubu ya walau langan agak tau mijuguk, suku yuli tu naga hak suti lo. Anu kun ni asullo, nikki dumik 20 misungu ni limbik. Oko ni halangan agak tak, plus 6. Tamaan lu kutuwa mi nubu ya walau langan agak tau mijut, suku yuli tu naga hak suti lo guk. Anu kun ni asullo, nikki yulu atuak ni yulu aku ningani 20 misungu ni limbik. Oko ni halangan agak tak, plus 5. Kaya ang suwal tuwa milyon nubu ya walau langan agak tau mayigok, suku yulit yun na kaya hak suti lo. Ano kun ni asuni, nik yulu atu ang niulu aku ningani 20 mit sungu ni limbik. Oko ni halangan agak tak, plus 6. Awa in luno na tiya bumi, nay na mik haup teo milo, nubu ya kalalangan agak tau mayigok, nubu ya liliu minyan agak tau suin lo unusa. Ano kuy hatikin niya tugok, atu ang nimi pisimayumik, 20 mit sungu ni limbik. Oko ni hatikin niya suti lo, plus 12. Post bel makovin milo, nubu yung langan agak tao miyigok, suko yung letrin na kaya hak stilo unusa. Allah kililiw minya stilo guok, unu kaya duakpat.

0: Ato ina ulit tuwa wabi, pivale ulit yung nasa kibuti.
1: Ay, ahay, ay kumik. Pitya wong tamang apuan tumik. Ah, tamani, ya, tinggal tamani, tinggal tulang masuma. Kalau aku sungguh tak kau pikir dia hal yang terdekat untuk kasih mungkin. Ah, tahu nasi itu mana kau mungkin belum culai ni orang kita. Ah, tegak-tegak sih dia buat ah nuwer lok sini, nuwer lak, lak orang yang tegak-tegak sih hanya ni yang terlalu lek. Nuwer kalau sini, nuwer dia yang aku pernah mesti. Jalu gunau sultan kuah, jalu aku sini kalau mula nusak, tahu ngetak tak ni anak sini, anak aku dekat sini anak belum ada di tu jalu, anak jadi kalau pas tu kentok, hanya mangan kau mencelan tu, kalau aku atok sesuatu kalau jalu sini, imak dia mencap menanti ketika siapa, mana ketika umiak wan si malok menyebut umiak orang culai nyanyi tak tempat punya culai cuala mesti kita ngalau semua tahu yang asli makan dia pilar mesin dia mut kisahnya pasak culai ikut lugu ketawa kini dengan cemau kisah dia lama tera usinya tak tema yang awal kita ikut Tema yang terutam dan kuapa nutrisi asin milik tetapi kisah malok tak umiak orang yang lebih ilok tewut. Tema itu amal utamaan pun temak kau senarai senak teruk milik jiwa lakut. Nutalan senam mengat kau mengkelak sunti sen temak kau anak ayah sud. Jadi ni wajar soalnya untuk ikhwal kesan yang sebenarnya akhir yang jadi akhir latarik terhadap hampir dia yang malah terlambat. Amisual orang kelak speed terkawan siapa dia lagi ramai hampir suatu ini wali amalu kemanusiaan ini. Pintuan seluruh min senang mahalar min lew senang tak sih malu melak. Amal temuk kopi dunia gay es piye usai seluruh min mete senang temuk sentia hari mugu narok mina limik. Teman nuna lew piye seluruh kena aku dengan senang tahu nina aku nuna seluruh min mete aku alu piye seluruh kena sih mana ini sih mete seluruh min mete. Tema yang kita urut mata sini untuk senok tahu sebelum topping soal waktu itu kan senok ni waktu ni urut pingat sini amal nalar tangan tak sini kalangan awal tiurat nalar keluar langat itu asyik jatuh ni tema lak melak tema yang selalu teman hai amal ini kuapa tegak-tegak ni tak cialan yang temak kami ini silakan jangan jamisun jangan tinggal jamisun ni tak cialan.

Angin tega-tega tem kol pi waktu ni aku ni aku ni masuk. Ni tewah tatik teme ke mata tikin sang ni nurcerok teme nak teme yok. Sekok tata nak tewah te gini nyalai ni tetahin teme nak tu ni tekok tekok nak telah menyit. Amal leman na aku tu puluk puluk tu maya lau sahin ni tu Tema itu betul ni. Mana kalau semua ia semua waktu kalau temuk kau hidup selalai, amal hidup sah semua. Nelayan matuk tahu semua mata temuk kau ni. Siwaan siwa lah ia semua. Tema ni betul ni. Amal pulang awak cipta mata temuk kau pulang ni. Pulang telok ni ini anak yang dia kau ni. Imak mungkin sekarang telah memisahkan mereka sesemak telah melak teme tuh nak tak cukup terdengar telah ini hantar tapi yang ngajak telah tu amalan kau muncul di hantar lek buruk buruk tadi buruk tahu semuanya tak cukup terus teme yang ini. Hei, amalin silcia pihutelak mengpinjau silok tumi. Anggota anjuru tahu malam silcia pihutu kau menak telak mengtepang ibu mutepang num kang suka lelak semalam itu khayal dunia kelir ini amisut tahu menak menyebut. Cara pihak tujuh depan ni kan sekolah dah tujuh tu saya nak pelak kalau tu kita kita langsung ni memang ni just kini suatu ni tema tu hati langit jumpa kata apa tu ni memang kita hati tema tu lama tema tujuh nelayan lama ni lah. Tema petunjuk selalu keluar kini nampi. Pecah aku nak cepat ketahuan lah. Kamu pecah lagi. Ya aku nak tunjuk. Kamu keluar pun sokongan kuit. Pecah lagi. Tema jauh aku nak minat. Tak nak telah aku minat. Tema yang selalu beli. Cepat ni kan sekolah minat ni. Utimun jauh. Atuk sesuatu kalau seni awalan adalah rock amalau ini disimpan kalau untuk terbiaman yang kemarak dan itu juga lumayan cerah kalau menurut amalau utin pilihan lawan memang ekonomi banyak tu temang lihat sudah. Tidak sudah aku lihat memang aku lihat siapa aku lihat pun tu aku lihat siapa tapi ni kok sudah biar aku lalu terima api kalau sini aku memang pasir ikan terus 45 stokul halam teman termenuk sekali lalu terkotor milik kau nak senjut aje nak selalu tak. Ikan ini amis kusuk sudah teman aku ini sedikit atau amis si teman ikan ini si teman amalan itu lima tema yang masuk ini lima masuk amalan asyik tualor waktu ikan ini mengutan tema tersebut ini tema itu atau si cuma lahir langsung. Semalam nak telak semua tu mungkin tak perlu aku bilang. Ika orang milu, lepas milu, kau ngom uti milu. Tema yang aku, dia tema yang aku harus telak semua sih. Tema itu aku nak telak tu temen pinjaman. Tapi nak yang sekolah juga, pinjaman mat ngot tu. Nampak juga pinjol aku, tiada mita.
emene flawut amal pan tuhan nasun jatuh.

0: tegali hanu nga mga ta khayo ay makoy kaman kung tumi akul yung mimi ay pihalak tuy akay wal tilda utimi ang tapit tapaw nga nga kami tapaw nga sa mimi ang ay nga sema wala sa mimi ang nga wala sa mimi tus tema tus lang mimi ka wapi yung lang mimi hai te ni pok ammalui ni tamani puon tin pakata pe ostam chef ni star ma kekalat kekalat ni tu lo cherry ni ma merta la me pok yo ak te ko tsor te lo ni e me tok ki to la te se ni yo khas ko ma la ki to ga han me ni merta tu la ki ni pakama al tor ma te me tu ak te mi yo lo mi yo Kemudian kemudian menghilap yuk. Makai tuk, makai tuk, hamkunya lima, kelihat tuk, amalui tuk, waksun itu yang tenut, ada mana, ikut waksun malah temu yuk, makai tuk, ham lima, amalu, upangasal lima, kini manikalah muda temu, manipin sokter sudah telah muda. Mangel tegin tapilya tinggalan loy picu laki muka suhu mesti keman, menitik tahu telah milik, yopi loh milik, menilok suci itu ralau mesti dimilikan, teman mak, menitik tahu, amal ini tapi kan, ya tepan kan sekolah milik, menitik tahu telah milik, apa yang menitik tahu telah milik, apa umuk. Yahanok,
1: Hai, apa tu saya tengah ngiti luar lau bunga mana? Pita, nak kau main maria lau kalau mahat dia orang nasikan ni mereka ulang kan dok?
0: Hai, nak kau main tanya, cina pasi ni lu tahu tu saya cina pasi ni lu nak kena.

0: Hai, tak kau dah menjawab pik jam suli asing ini susah sah di cingin lima. Rasa dalam apa ngah teman ini tak tahu yumi suli ak pik jam 30 years. Nah lah semimat suli tak kau nak kau si boleh pati yang olok si maji first ever annual ak pik jam teman ikut dua mi. Kini pan amal rapi wat kata jadi lewo tu susah sah tak tuk. Hai, mana tu sa si ribut yini snowbang ulok si mayumik unika tuak di logo piniklo yuvenya ulok si mamaguk haja rekut
1: ko kremen ane love si mamaguk ohomit serta umekut ko kremen ane love serta teonunga si kunu karu si love si mamagta nunu angoni teman abun kan chal tamit chana novel chal lakse mon nakut luvinyo lakse mon ulla kusulit taas muangat lego umeavu sikunun pannelumme akkonelumulu sikualumu sikumala paudalumu sintata kipiä tautsuni kengtsuapi umeer sanarami ukiisau lakse mon tupatta vuotta nuna mitta tukavan yöllä. Sikki ohanga nyt tukavan yöllä alksunga kauri junga. Nuna aktavan yokko junga. Nuna mitta tukavalla junga. Sikki ohanga nyt. Sitte tuolittua rotlu takko omea mitta pieni suhtu paulaa lauttelu. Pia hamasati. Nuna aktavalmi. Sillä nuna aktavalla suhta. Sitte nuna aktavalla tukavattelu hangin oppaugama. Malayalam sejauh sekolah mesti sangat tersulit. Tapi kita masih kena lagi. Tapi orang hebat ini mesti sulit. Karena sekolah itu yang seluruh orang cemas. Nyeri nolong mata. Karena orang nyerat sulit. Sunat kita lima meni. Ulim aku dengan sunat penuh tersulit. Biarlah kita percaya minunak sesuatu. Tapi kalau ini jauhkan itu. Nasagi malayalumu sikualongi jualumu itu jaga tak suting. Ubat jomi kita sejualumu maten sikulalo. Imangi lo kuk suting utemu ingat kelak si masuk. Jadi masalah yang ada mu sikut jomi kami nak kasuting. Uban lo kelapalo lo mu sikut kelapalo lo tuhne. Umar lo semir semi semingi sikui permata. Ada sesuatu ni, kima dulu tu ada alat sana, kima sesuatu ni apa kau tengah ini ada alat sana, nak ket dulu ada alat sana, usah kau tengen, aku ngan kasih jualan alat mata umeh, nak pasuneh, kima dulu asal nak pakai sana, usah jualan, pokok dah tidak ada alat sana memata. Then the Malaysia had the dark commission. I would like to show my macho gang and you might show came out a little rather than a laptop. That one would have a gong eyes on what I would not show. Bam, the other block, then the sequel of hope to a little mutter. Say, because only the man poked at the look and I lost a dealing. Then the Malaysia. Kila yang kami kaningi jual oleh kata telur tak guna terjual yang awal itu, ini nasib. Sunat lemah tu pikiran ni orang yang semal.